mama boy apanike ubeba tamairi gori shinai. Bossman vaedua, riu rapa, nichanda, fobanyodi nyodi.